0: Tamirani Sangata ni Flaye Mandé.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofe doniya wankirina wkene ambena wfela wala main awi minu ira kuma be aw blokene kan bi binenge manange makura Romualdo wadagni ka baraketa wkan jemana inkono okanga sangatan gemu kan kene ya gemu kan kene kan bintu sisena kan mo wolele ubena masala ebola bana charili de kan kokura RDC jemana la ngayan wo 600 la seliba ambe donkin salinye korotan silama jamana ube kula benka minanyena maya nga ako naranyina kasoron jini mjati gewale kela uyuka gerenten sigi bamakoka malifaba kasoron kakoro malisi nyoko jamana kiyama beku buka salisaga ubo maiko Senegal misalila jini mkani gerenten kuson saga ku gerea be Senegal tan tambakunda marala misalila.